0: ce trebuie să jas. Stavel sarmalet cu manușa îngete birinte jan tu mukem pengo glaso.
1: Penlaso Emil Bagarovic anda Romano Center i Väst andu Göteborg tai Nagme Abedin kerdas o interviu. Sargindon tu me romale pa politicino allo saripe. Shunen tu me pe differentne debatura so Janan de Medie. Jana tu meta allo saren. A me anda Radio Romano ca mastigiana stumare gindura. Bisha vena mengek mail po radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socialni medii. Vi ando Helsingborg organizolin pe Erom a comuna sa te delpe informatia Paolo Sarepe. Kote sile viek alosarima ski skola, val, skola, ka erom akaren differentne manoscente vorbin pa alosaripe tai kaver pushimata, penel o Stefano Kutsikov anda Helsingborg.
2: Das informatia amare manoscene, amare romen, ando Helsingborg. Te janen sosi o valet, sosi o alosaripe, kana alosarelpe, tai sa informatia, sa pushimata, sumavaste das le palpale odgovoro, te Ačaren, sostrasi importantno, sostrasi važno, kodo djeste djan po halosaripe.
3: Kaj, ko veli i volskula, hem kova vreme?
2: Vorta, kado avla ando Helsingborg, biblioteka IDEA od Rottinghög. Ame kezdi saras kaj štar, znači klokan 16, tir klokan 18, djipe šov. Du času rasijame kado savato pobišne vtato juni.
3: Sojta ni tačno romani volskula, su se čekare nešto na hine angleder?
2: Da, nasame maj sigo, vorta kade, kado akana kerdam ketanes, kado planegi sardame organizacijenca, me elma, taj inkamare organizacije romane, kaj si kate esma o Ivan, tekeras, kado ketanes, te brisara, te crda samare manušen, te ačaren, Sosi oglaso, sostar importantno, aj sostar trobujte djan te dempeng oglaso.
3: So se potrebno te delini pejeke savki informacija, misinena li da o romana nelen dovoljno informacija andi politika, hem oglasibe?
2: Naj, pe bibah naj. Rom si bucerra uputime andi kado bucerra djanen, taj anda kodo mangase dasle kado djanglipe, kado djanipe, kado informacija, te acharen socie politica sostrasi važno vorta von vorta tu te jaste glasis ke te desiro glaso te viriste increse democrazia pena santo tem si tu ciro democratico chachipe te glasalis a kado budjene ci jane acharen sostrasi kado importantno anda kado mangaste daska di informacia te virisaraste ustava samare romen te jan te dempengo glaso
1: penla so Stefano Kutsikov anda foro Helsingborg. Andrea Morina kerdas o interview. Ando Stockholm kidas e romani organizacija e romani glinda differentne parci pejek avri pushipe hearing, politist panel samtal. Sjovanda ochto parci sas potan de organizatoro Fred Taikon sas chalo palakado kedipe.
4: Ne očarav ke gado sas mišto ke bondini e palpale atvetura e pushimata kataru Rafael ha e chachimasa musete penal ke la sheit e pushimata saska vo dalen ha e diskusia sa naste ke ra diskusia ye kavresa kati sa salte penal to ke pushimata sarbon si lengo gindo te keren ma angle buchi ke akanasi te pa governan burum kavrieri gado si tavelando petuanna ai di casa so anche la andago da me kama so sta su una so kamen monte keren a menge le minoriteto nenge mai but amburum le romenge
1: ai katka sas shov anda ochto parci so star nas moderatena ai sferi demokratena pe kako hearing
4: gado na stifte per na so sta che me bisadem invita savorenge ai mai demle en po minulse ai cidre palpale atveto gado sel pelende te camena bon banici ci ana vi me ciu di silem che moderatena ca e poruncina jes cidene angla
1: kat kasas iek grupa ca sa sa different net ana region politiker comunala politiker riksdagspolitiker sara chares tu kana sikade blandade
4: måste benaka många gindor nas där väl lokalpolitiker. Men kan lämna där väl se ut som bara där väl riksdagspolitiker. Vånt är väl inte länge vi så det med i inviti. Naga där alla man nu sen kan kräm ut i andra kommuner. Andra goda ser sig om salta på något som ser jag ledsen. Andra goda kan vi så det med invita kan i partida. Bon tra de mega da la manos. A ci hanno so star problema sta vel ok ci le ministro ci pacciava che von sa sta ven e non ma bisho dem privatne inviti vica e kai sale partiti lenge ulfarande casi con te non ma von per ne che von si uptalna per caveriga Ai, gutava c'era vime, con sa mamma le conta, cara ministro, no ma cavar manusa e velo sa.
1: O allo sari pe avla de su 3 settembre, sico do važno e romenge te jan ando allo sari pe te te den pengo voto.
4: Sarni che gadosi che tu ja ne scolco ca me gadosi o de su 2 bers ca ja me che rasgado, svaco stato bers, putras e hearing. Nu ma tutti ma in glasas local politiker nu ma gado berskam namaste avel rikspolitiker anda riksdagen ha gado si saltena molto importante molto važno te alle ronde te alon chicamante per navsa vi partita camen godo shel per svaku manush nu ma gado si gado bersh la gada elekcija kasia kana molto важно sì che musa ti dansa me con gli sari alle politiche mai fede di cadiano fredo non avviando il tema
1: Sara Jessica e Saska do hearing tu me vas danas o preopushi pe pa nationalne minoriteter è det viktigt att ha hearing som handlar om nationella minoriteter och inte specifikt bara på en grupp
4: det gado si che normalt kan man kalla sås gälla häringen, kalla sås le på romanologis, 8 april. Nu man ser chiker dam och anchivas dam och romanologis gadomberg. Dama mig och dig sålt kalla sås tunchi. Kalla sås la andektan kulle nationella minoriteterna, den av vadas fredi le roman vadas ville minoriteterna.
1: Penlas och Fred Taikon andai e Romanik Dinda på politikno panelsamtal så sas Maja Anglal ando Stockholm. Taika dolesare slampoa goranda disot no Radio Romano kai sa so temato pa losare maski participatia tai sar e romkeren kadalesa buci ando Svedo. Desikade ki cibiri sarante shunen Pesalco fallo, Jean Pamare internet oskirik www.radioromano.se te amare applicazia appen Sveriges Radio te rodeno pre Radio Romano. Gotara kena mai but artiklura nevi mata te vi paramici per romanisip. Aite kament lena menza contacto te scrintu mare gindura vai pushimata pisa veniek mail po radioromano@sveriesradio.se vai pamare socialne medii. Adam Parno Shope si meca e si mastumenza ges anda studio. Manga asci la sferite na isi tumenge anda tumari kuch vrama. Taimu kaftumen devlesa.